0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna sumukol awak kampanye sono. Aji sakti wimuh. Nangin natan kejauh kebebe kekang sirna sumuka. Yoyo mumungkara tinelar denira. Tanam wasai kang sadu dharma. Ngawe karu hara rekekanan budinia.
2: Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.

0: Nah dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Pun dong neng sepini kuang alas. Sir dasung ku mau sawas kamane. Sumi terputra umi jilakan asri. Kewaliat neyat nedin nikangkit.

0: yang kelara.
1: Jenoki menang nganeng menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngebaru keraman yang ngausir di Wijenaki. Angin jatayu harap pirapu melawan Wijenaki.

0: Tuanku Sumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan doran terningali ke. Soang tabe-tabe rantan dikali ke. Enak rengenak kena kakak tu aminta-minta tu lah. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Kedek kaya olah dah. Belum teraya mereka keluar. Wang karo dan dapat dia. Nganggut. Kita boleh dua.
1: Ha ha ha ha!

0: Assalamualaikum kasadaya kaum danu kaum danu
1: mangkuta dino kasih tinaretesan insosotamu biar.

palang kulingan mamahan dirata teman siu siu manglingan ranaka agit lagi hati ninggal wanten salebeting karaton nagara Areng Kadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi hati punadek dining kadang kancar niwaing kang putra Satiratin Indrajit Megananda wanten wanten malikang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangduh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahinga Yisintawati anucan kapertih kasina kalabuahna barang nuju ngangluh jacan kalaksanakan panggali soksana jan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan perapan.

Rahwana Dasamukar, ia aing angkada utusan Sri Dama di Gunung Ras.

nagara alang kadirja. Namun satu gina anoman anggada ngrojogkan para panlebat ka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ieu aing anggada utusan ti nagara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekate buda aya kusir gawat jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batar Rama aing balik tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batarama kapapak tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngapas di rawana. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik jeung temutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Rajawa. Lamun can di balik lemah wae.

tatapannya hampir 14 tahun. Namun ngilarikan garwa oleh teka penah. Di mana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihatin.

Rai Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rai Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.

malabas ini darai dis ini adalah ini lagi jika tu mama. Hidup nanas, hidup nanas hekai ini.